Wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩnyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa kĩrumba na Chef Gavemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaire Dennis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kameme kayo ka mũingĩ. Dos ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger. Kiaba Kiabu, Kiaba Eldoret, Mangu Naikuru, Mangu Kiabu, maroiga mũtambo na ũceceni ya kĩĩmerera Kameme kayo ka mũingĩ. Kiabu taũni o kuo nginya Nduberi, harũrũka ikino igĩra gĩthũngũri rĩginyũka mĩgũta kwa maiko mĩtahato gũkũ maroiga tũrũmĩtie mĩhĩtwa tũtikoima gwa Kameme kayo ka mũingĩ.

0: Aya makuheaga cione kurio gutire itetheku
1: thirikari ino handu ha ugwe ratuka gitangituingata e handu ha ugwe handu uguo aya mundu augite gitangithondeka mbia ituingate ithondeke mbia ndio mundu mbia ciake ekiorakiga ndikiri undu ugi nitukiorwo na aria matara